0: Itu tujuan itu berkata supaya kita agar Allah berakhiran di tanah jenazah. Jadi ini artinya tim ikhlas ini adalah tim betul betul melakukan roda mengguna. Tujuan lagi.
1: Wajah aradna annika qaryatan amanna mutrafiha fafasakhu fiha fahaqqa alayha al-qawl fafasakhu fiha fahaqqa

berikan iman jangan jadi sahabat dan jangan kamu melakukan pembunuh teruskan fana dan Allah jubahi dan kemuliaannya dan Rasul sahabat dan Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Yusuf dan perkara masa dan kerabat ayukan su dan kerabat sulada ya Allah yang sallallahu alaihi wasallam

benci wa dengan apa sahaja harta tanpa sekali pun ini mengingat aku siapkan hati yang masih

Jawa, yaitu awal dari saya di Nasu, cukup dengan alhamdulillah dia, kuat dengan alhamdulillah kata-kata, bahkan dari ayat Nasu, antam Yesus dari Allah Tuhan, syukur kepada sesuai dia, yang saya alu sebutkan, akan saya biasa, dan saya mengatakan dengan Cina, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, dengan kaya di masa, d

kata pada hati ya Rasulullah, siapa mengulang rumah mazan Allah, kemudian cuma yang alhamdulillah berujud dan yang wasira hutan ini kau membawa anda, kau membawa anda cintu fargum, cintu mazan jurnulim, kau nak rumah mazan Allah jangan.

Kerana orang tawan sahabat bangsa tentang kejadian akan sesa dapat berubah atau isu yang akan dilakukan masyarakat dua syarikat yang akan sesa banyak berbincang sahaja wanita jiwa dan wanita masyarakat sejajar.

Jangan sahabat dah jajian kamu diukuran membunuh terbuka fanya dah Allah dibaji dan kemudiannya wanya suri sahabat dan Allah sallallahu alaihi wasallam wanya anya yuswan yang perkara masa dan kabar ayu kasum dan kabar kamu sedara ya Allah yang sallallahu alaihi wasallam.

bagaimana Masya Allah yaitu awalnya usaha ini nasu cikungannya alhamdulillah dunia kuatannya alhamdulillah kata-kata bahkan dinari ayat nasu antar beresu rati Allah syukat ke Masya Allah yang saya lalu sebutkan akan saya biasa dan saya mengatakan Masya Allah dengan kari imasa dengan kari imasa dengan kari imasa dan saya berhubungan beresu rati Allah

Al-Quran, sini Al-Quran yang ada bahasa, sini mana Al-Quran dan artinya sah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada, sini mana yang disebut fatwa, mertanam

adanya apa-apa, siapa orang, bagaimana orang, jangan kau ada di ayat yang ini, siapa yang aku dapat jadi fana, zat yang pernah jawabnya, siapa yang ada, siapa yang aku dapat sihir, dalam ini bila siapa yang aku dapat, aku dapat jadi siapa yang ada di dalam suri ini, yang

0: segera lakukan. Siapa yang mengatakan tak? Kau kecintaan Allah sudah tadi. Kau kecintaan Allah sudah cinti. Aduh Allah itu, ayah yang Allah itu, janganlah mengecekan. Pada kita apa? Sudah dikeluarkan sebagai sekadaran amal yang benar busuk. Segera lakukan yang nanti jangan mengatakan Allah. Karena ayah yang kandang, barangkali sekalian kecintaan Allah sudah tadi. Simana segera lakukan. Jangan kata yang mengatakan Allah. Kata ayahnya, Allah jina wa asal imbawa, kau mencinta, apa yang sahabat kau berlaku, sebab izara sumpah dia terkoyna, sebab wadu, sehingga Abu Bakar yang nanti, tanya dengan Allah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Bakar, yang kau yang berpunia, yang ada sumpah nasi, yang ada jawa nasi, Abisah terbaiki dan lain, namun Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya Al-Shaykh baca untuk teman di bolai usaha koransi ilmu al-zaman laha baca untuk apa baca untuk dama baca untuk jima baca untuk jima radhi Allah tunggu nasar manau tazim azhar upaya jiwa urhuma al-mahimatan jiwa wa'imawa Allah sayyiduna
1: ngita cesa inda wakwe dadugu upu azangun FM rahma radio